És ez ugye háttér, hogy itt van már a legszebbik, menjem. Hát ez is a legszebbik film, hiszen egy van belőle. Ejtőznek a jacuzziban. És ugye hallgatják a Beat Angyor Rádiót, kérem szépen, hogy ez volt Gary Moore felvétele és a Friday on my mind, vagyis ugye pénteki jár az eszembe. Hát nem lesz kicsikét korai? BeatAngyorRádió.com. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
legenda. Ő volt kérem szépen a pop királya. Úgy hívták Michael Jackson. The way you make me feel. A pop legendás sikori királya, kérem szépen, Michael Jackson.